Musiki ni Daruga Simbi tikin manaraka nazo le kiala siza andi ansina nama na bosa nama na taxa mandimbi avetia balavatiana balasole Daruga Simbi tiki kiala siza atutron pakafi 103 FM maritarete dawari.

0: Kalau memang tanya lari, wah, kita pun seran kesal.
1: Wang saya parla tu atau?
0: Tunggu tepe tahu.
1: Wei, ini parla juga.
0: Ati ini kia parisau.
2: Ini aku santai. Sama hasum ser ser.
0: Iku berita tak kalkun yahi.
2: Taro, tis dayu.
0: Ah, so.
2: Yar fadun kah nauina. Tena leom sarak. Heu kong ori shai.
0: Ina rarahie kona rewina. Saat yang nanyangan rafo nasudi Rano rinus faunur sirpaki retreo-reo mang metuki. Kuah, iya kaleka ngaya. Ruan miala.
1: Satrif mesti

Musikia nangatani venu tike veni sada li tiwa Manarika rusri fa violi kasava nangatani sisia Ala tsoli afaf Marmarni afacha ufakina luza ania Manumketi ankusa tia madite mandemftona Bonsoir taksa mamangatika musika ni mitsa plaka tsina puiskina atotrana pakafira dio 103 FM retreta ni avety talata ihany manoratra mitsa plaka tsina puiskrosona sa efa tetirekany afa mbola tsitaza ko ferena ko tsara le izy otrany ona tsara tena izay mitsy hoe bonsoir ni avety fanadiana mamangatsakira rimika izay alefanao ao Andi fasa krim kani ya venefana tina vyo wa Mbata anu watikia ni mfata madita fena ratusu nsisani

Wale magataka sikpa si ulumbeliriki yankuwa Mama Fini Lova Ametratika vilumari Tia mnieri ndai Sikine sapoti ala adi Asapoti ya mnifatura atrani enura Ala adi ya mni dimura atrani valural Vilumatupko takisa nereka tamnawa Rapitu ndai zani Wala tenfandara nafa Azamsarika mniunza peosin feta rapto Sofia

Lay susan tro afaran tion vil na mera butupku. Salam butupku. Ai fata fitje nao. Anda wari tin la rasika teo an wanias din 0 34 10 565 73 34 10 565 73. Iben kuni 33 13 RTL zay an 33 13 861 70 33 13 861 70 arni orange din 0 32 03 987 61 0 32 03 987 à 61. Eu vou fazer uma naraka toa, wani 41 farany a kurtsiory a asina avy ity ambalava warana ny iandy mba mangataka irany dia misy miasa toa wani 78 farany a mela botoko Lashis. Wani ya korantia farante wa yashna haven si ambala vawarana nini ya mangata ka irani dramaiswa anja maiskeli simetisa inga ambala izi ya mangata ka irani anja maiskeli ya tantara nisya yini ya dao mishimi asunja ya 2046 farante na tafiche ve mela batuko Lashis. Makasih cakap yang ku sih kerja kerja saya mpipa, azan num tiga five five awat afara kam lain ariu. Atul cuan yang mana kafe atau sih jangan lagi ranja mai skill tewa, miaraka mikuran aye tu na yuwa. Ademersi wan zina makanya fajar, makasih cakap indah fole fasi ke dol zaika.